0: tama. Berkonan si tukoy si komunidad pa iglesia ko na tiyan.
1: Eh, kung kanya mana reconocer ka ko na, hindi atarere ka, makita ka darere ka.
2: Mana reconocer ka, hindi ka mana kriyara ka. Makrikala, zimmer ka la, akhir ka la. Saya nak tanya, you pergi senak senak sakit kencing. Ah, you kau kau tak mak sker kita amir dengan pemain kopi. Sabi, sambil sapa samuk ti, you kau pergi ogus pa, feris pa, terkan ini mata terlasup. You seng you anjing senjari, cingir cingir. Serta iskulanas, iskulanas, masih berbuat kesudah sekarang.
0: 75 Guatemala, Guchiman, krikuna stau miradispa katipika. Iglesia Católica, persecución en Cazariscama.

0: Tama. Terkonan si tukoy si komunidad pa iglesia ko na tiyan.
1: Eh, ito kanya mana reconocer ka ko na. Pente atarir ka, makita ka darir ka.
2: Mana reconocer ka, hindi ko mana kriyar ka. Makil ka la, zimmer ka la, akhir ka la. Saya nak tanya, you kerja siapa? Senang ke senang sahaja kerja. Ah, you kau kau sahaja mak sker kerja, amir zaman kau kopi. Saya bi, sahaja sahaja pasal mukti. You kau pasal ugu sepah, teri sepah, kerjanya ni mata terlazim. You insan you ani sunzari, cingir cingir. Saya pergi sekolah ni, sekolah ni, esok ni bawa kau ke sekolah.
0: 75 Guatemala, Guatemala. Krikuna stau mira, dispa katifika. Iglesia Católica, persecución en Cazariscano.